Simon ni Peter kotu wo bubu adi no se kotu a fortana no isa wo sikap na ko kan sira no